这情况，那不晓不得空气的时候出来过呢。别个那做起来，这里没人没，热热冲也冲的呢。吃不了开快快门开，热热冲也冲的快。这个我为了苦笑，有个款的我怎么给快快门开是为了破了，其他那时候出来过呢，这呢。孙克斯天哈，他妈爆发的世纪，双方二十四战呢，抢劫和过来的抗争中，可不可呢？其实那个我们看 offside 结果，有分多少呢？我抢劫结果 offside 也差，有半个失球概念过呢？没分多少呢？我抢劫结果，你双方的抗争中可不可呢？孙克斯天哈呢？他成功。Super China. Ang mga kaugwa pala kwa antena pa sa mga kwa kwa Drida na sa kalabere. Kakwe kwa natera pa sa mga kwa mga kakachin sa mga kwa Milford wa kwa mga Pula pula ka tega chiwa. Harian lang kwa kwa kwa kwa kwa kwa Orlando Amstella Arena Stadium kwa toto nun sa laga kwa country re antena. Ang mga chapa sa mga kwa kachin sa mga kwa ang mga chika mreme.请问那是个多不来关键呢？昂华的开球开的快，身后冷开的困难，球来不来等呢？出来的空开的困难，战胜嘛，战胜嘛，战胜嘛！昂华的开球，回家过那飞机干了，给他库冲把战那小出来过那等呢？把战，请问那阿克的多不来关键？把战弄给快过来个停手。Kaki ada nak kuat kuat ke kuat. Betul mah number nine ke kuat. Aku tak kicau. Ya kuat ke kuat terus macam ni kuat kuat. Sekarang sokan nak terus terus la. So si pucai ni. Kuat ke sana tak terus pun ke kuat. Aku nak terus kicau. Ya kuat terus macam ni kuat kuat. Frekit bangkit aku ada contoh macam ni. Panang ke kuat ni.He can walk you quantum get quick work. Hot to Kaguna. Ask him on the wall, but look at well. Ask him, get quantum get quick work. John Horter. I'm a pussy at Yaman, the child's a letter of a tongue get quick work. I'm quite a click sort of one day. She's a kid at all. So, yeah, I'll say to give her. I'm not in a good show.Saya kerang ke kau antene, siap boleh ke kau kau, petrik nak musang ke? Hei kau antara macam ke kau kemang boleh tanghara, pelawan ke kau antene, incok nak ke kau antene main down ke bocik ambil fikir guna, cengkau antara macam ke kau kau tanghara, atlet cok ayu kau, hikin wak ke kau antara macam ke kau kau, kuantu ke kau, boleh kau boleh duduk cia, tanghara atlet cok cina, saya kau kau antene.Saya makin tenar kuat kuat kuat. Sentuh kaki kuat. Cita senyap melvor kuat kuat. Kuat kuat kuat kuat. Sufiso. Number 14 get touch line kuat. Terbaca mungkin kuat kuat. Cian. Cuci warna boleh kuat.Aku cip, nama kira hanam cuci aku antara macam mungkin kuat kuat. Kuang ngai kuat, kuang ngai kuat antara macam mungkin kuat mungkin. Hingga apa sih ngai kuat? Kamjeda nak kuat kuat kuat, cium auto. Aci ngai boleh kau guna cene. Kacau ngai kau guna.Kita cawan na. Tua ke kuat antara macam mungkin kuat kuat. Pasir cuit abu lekang. Kuat antara macam mungkin kuat mungkin. Ya jam kuit ada apa sih nak kuat kuat. Cita sungguh inhuada.Aún no, y por el cuanto, ¿no?

0: Kan vara skönt att betala en gekoll på. För tryck med Sundberg. Kitten har nåna på läget skön. Han går till vidare här med Kippage skönt att betala en gekoll på. Halle kunna sen Brolin. Tudet kärge skön. Han har då passit upp på läget kärge skön. Den är tjolade kongrage skön. Kan vara till det. Han kan trygge skön. Lady kunna gå skönt att betala en gekoll på. Get a come at 7 tough minute to run. Here go on there with some get quick what on super one get 12 minute. Put a come for. Here go on the clock my extra for moment to cheer. My getting hands up on my get on a quick plus come on me record it knowledge. Pits up in what 11 mano.
1: Ei ke borake to ro ki te mo paras ko kam benza kare kara tawe ki tes ka boraha damba eight ba ki te mo bora ku ka tsika za Milford FC tadi Milford FC ko ma ki ko kara paras ko tsheku ni ro ka o ki ka biro ko ma ka kara ho ta bora ko na ro ko pas ku sa paras ko ma bora ga ku ho ha Radio Pane aqui tem um bora gajo aparez como. Agora já roca aqui pass com a Milford FC. Milford FC aqui tem um bora já roca pass com a. Tava de bora agora já aqui tem um escrebunjo a. Kapiro como cae carabe mil fort como achamos do apares com bora do faco pares como cao se ta cue fa aqui temo tadiamo com outra bora saco saco a bigindi cu eh pares com a tipo assim que falou aqui temo bora ha uma sanga e cue na gita na kapiro como cae carabe bora da aqui sana com uma lá se ca pares com pas com a bora aqui da na fa dam de bora se aqui temo pares com pas com a Raci kaki itu berbora ha kiare raci kapas sefu ha Elanin raci kasi aki itu berkeye berbora mased kak oja kakal paras kadi masangai ai ke pas ya to awal kam ka ko gara na ya bora kak oji kas ka ha Milford FC ko bora bi hok ai jakere na ko ka kak oja ki ma jang ko tanga raci ka wasan mak art awal bora kak ka ko ha Pares como ie uo ka tanga no ngisi ka bora si ka kitemon. Sika kayo tsika za bora ki are kara ha. Sika kayo tanga na za so ka kitemon pares ko tsa tsa o ki tanga ko ngie wa. Aki tsai ha ma tsabu duwa da tanga ka biro ko ka kara ve pares ko bora se wa. Ei sika pares ko pas ko bora se wa Milford ko di chaos ki beka. Milford ko ki tanga no bora tsa o ka te. Piero Comaki demoro e grave Havana Patrick Masanga e Aeva Masanga e Havana ki chao di chae ha Havana Masanga e Maki demoro ma chae kara Sangai macau kebaya, ia kuat antara bunjut. Tapi lo kau kau kau kuat, kau menitam kau kau kerah. Tapi lo kau kau kau kuat, kau kau kerah. Memuah masangai makin tak antum kau kau. Sangai makin kantun kata mohon kafir pun kekara. Kaka mohon aku kita berkahwin kecuk kata masih apa cuk ya. Sangai macuk kaki siapa apa cuk. Sejak kau paras kata makin siapa apa siapa aku ha. Sejak kau kita menjadi hotuk arah masangai arah ha. Kada kita menerapu kana nerapu masih lela kana lungu aku kana gampane lungu pange kapare tsjeku kunta kada kita menerapu gampane lungu kaki kada masih lela ka saya kai tiko pares kwa kita menuti yang yo kaki ti Tianjiu kau kaya tiap nak kau tunggu dia tak kau kaya.

0: Rita.
1: Aki, iya anu ada sangat be hati kuasi ya kuah. Tahu kena kuku ada kuma. Khabar nasi gay. Nanti gawat dek oh ada daw. Sang dewi suwi kama kuto ya kuah. Aki tan kuin wah kaya tiamu hati. Am kami ham si dam ham. Khabar nasi ngum sana kuku oh daw kya kuma iya kuah kuma wanat. Oh kuno siliwana, liko kaula pau nunggu. Kuno siliwana, oh kuno siliwana, lina la salumwe. Oh kuno siliwana, liko kaula pau nunggu. Hiye. Huwakwe aki yahwe khanakonga tenu ataha kawango kakarma yae. Yahwe am kawango ma. Aima ama. Nih sama kayak aku tahu nu, nih dekam kasa nak kota aku sah tahu ye kabangku kaya cari kati ada giao, doa eki kati, di tesi uhi kam eh, kuai ku aki kui nu, kai sama ada aci dah kasih oka ha, dah kasih kui nu, kai ada trip ayah kuah kui te, dah kuai nu karena kiau nak kuya, nam aiki, karena ya nu here. Am kwaho mkiarem iyo kukwe mkaba matinyo kukheyo am iyo kukunga ma. Kwa mkha matan, kwaho matan, kwa mkha matan, ata tinyo hiite. Aka ya gyara huyo kheri na huyo akidamasiko na eye yinko kwe kwa kwa yate. Taku tkoi kwa manta isa mkresima. Taku nukatoe muwa a, ima kwaho mkha ma, ima kwaho mkwima. Baik, aku kom kutiku, mungkulip kahaya kuah, nita aku kuyanya nak aku korokun. Baik, hera tak korok ngam kuji. Tahu no kasih ya, kung san tuat, no aku kuat. Tahu kah, aku kom kahat kah. Tiba kue kuya, kowe. Tahu no, amin tuat, amin datim ah, omote. Anak aku tahu, jiwa ku. Tuna tu amahinya ko tek emkhama ta si dri tuaho ta khunu kha twae ka te kam sam khani ai goma si jakuna khom ko te ta khunu kha duro khot kha sa ki kwate no ataha ta khunu kha sa si khu te kha goma si kya karem ka kha ta ko twae ka suji na kwate ni tiya te kha sa sa khwe kwa kwa iya te sa ya e aki twa sa ya te Tuar ini tak aku kah, tak aku kah, tak aku tuar teman. Eh saya hari, jadi sama ni ayati. Deku si saya kau dekem, sama ada. Di om oki deku, tim ayam kau tami oyo kung aku kuri nak wata. Am sama aku tak sama ada mak aku be, aku ma, nukum sama. Ta ata te kwa hiya amu kumatiye kwa jawate. Karu anka iku unwe kwa wenga kwa ata te iku. Amu troma ata te. Amu kama si wana iku ya kainu ama te. Te iku taye. Sao aki ata ya kwa tini sao kunya tama kunya kwa. A sao purane uwa kwa nunga no sao kunya kwa. Ti mkaima kurina kwa ta. Gine titoma kuteka. Ta kwe ata jinaate. Hiya ko usau khabana asau uwa gono usau hiya ko ya ti ata ko sa ki kha ta khwe ata ti ta khunu ya khasa ta khunu ata kha khasa ko uwa khunu khasa kyare sana ko shi ta khwe ata khunu nama ti ham jim o kha kyae ta khunu ha ta si jim o kha kyae ata ngui ku yo kha Hak ui kha tama ko si ha kya e kha ko ha sao ta kha ko sao nuku ta kha tha ti sao kwenu ha kwam ti yo aha da ma si he ti ya ko ab ji kha sim kya ri kwam ti ha ka khai sa nu ha khor na ko je uti ha po ta ji wa ko mu am ham ka ko hi ya to kho je ta kho e ata nga ma khwat ta kho mu kha sa ya ta ata kha sa se e ma kya e khwat Tama aki nguima ntahi liku tiko nguima. Kwe aki. Takuyo nguti. Ita seka ikonwa kwe no ay damasi ya kwe. Atiko abasi aka noti.

0: emote rona tona ga itlona tsa ntondo buka matieko yo go ja aha yo go dikit dije ga nang tonga a ke ba nna mabe tu ya a to ata hisa ja ata kai a go ditlona go tena jwa a ti a kwile a ja a ya tlo tsa makasisa sa tarengi nko e ja to kai a ta i go ja to ta to chino sa lesi ya yam na ya yam a na yam yam da me ho jang ka ba ko ma tsa tsang ka di ti go tle ti chin a ti chin di tera a de te ja ko nya ja ko ro a ti ka lo ti na i da ko a ma tsa ko na na pesa be tsa ka a ko nya ro ti ya tsa ka tsa ko da fa to se la ti ja go go tsa mo ho te ga sa sa di tlei sa sa di a a sa sa di tlei a pele di tlei a a ku a tsa a do ko a tlui ko a te ga o go ha me ti mtase ba di ba me ko bone ko a bone ko tsa ka be bone ko ma to a de ma ta ya mo ko ma Bunya si tu lah, bunya jago. Jangan bunya jago ni, aku cakap macam syaik ni kalau aku. Nana aku kalau aku nak di kalau kamera aku tidak mau. Ni aku tuan aku. Ha, awak siapa kata ni? Ucap awak siapa kata aku. Ha, tuan saya si kuasa aku kamera tidak nak kuasa kata ni. Kau nak kata kamera? Kamu. Ah, beri kata tuan tuan kuasa kamera depan. Anak aku muda kau nak kamera. Awak siapa kata? Tu, kita awak si. Tiada cara kalau aku ada cakap. Tak aku cakap kau mata berkui. Aku tu siapa boriti? Tukar mana? Ja aku nak kui orang aku yes nak hata aku nak boriti hata aku nak si bori nak kui ya hata aku nak kamera deji mana apa sih apa tanya hata aku nak umah aku kamu hat bori jarak itu aku nak buka aja kena bori baca kafe aku ni kan ini versi yang aku lakukan je ya makni fase katanya still you other nas des priu ini aku ni boleh tengah jauh dia dah nak umah aku kena pokok kui kau macam buka aja kau umah aku kena Guri boleh atau nyawa kau stop. Cakap kau cuma anak kau bersih boleh di. Toko mah. Siri kamera itu tiada anak kau tak. Yang sah kau tiga kata nak kau kata. Siri aku kerepoi kau tadi. Aku nak cakap di cakap kau aja mama aja kasih aku boleh di. Kau nak cakap kau mana kau. Kau ha eh aku nak ha kau kah si boleh nak tinggal di kau. Boleh aku dia tu cakap eh. Kita aku nak tinggal tu yang kau jadi aja. Cakap boleh eh. Cakap guri boleh eh. Cakap kuliah, kuliah bawa arok utama. Bawa ayam tu kucina, kasih dia bawa kuliah arok utama. Nah, di tuhun buka cakap ayam puna. Toko mana? Toko mana? Suria dah teman. Cakap orang cakap ini mana? Di cakap dah aku. Toko mana? Aji dah nanti. Oh, dia pergi. Eh, dah aku sih tuhun buka ayam di kongsi kiau kah, di kiau kah. Tuhun sedang itu cakap tri tri dah ada tuhun tua tu tri tri. Tuhun sedang cakap tuhun tua tuhun. Isam kah tuhun tua tu cakap. Amen.
1: Amen.
2: I didn't ask for my get market to tang. Hamaki Skype. And the quick is you old class where and a number 13 at the routine as the automatic M. Nsikati kwa mko asa mayosa kyae ho a ga sota titramski na tena mona ko nyetire tata ko na tama te tawtin to di kwaji atam nga ga nqe ga sota tino kya o khe a tlhigisene ko gata maga sie ko na mona ko nna taw kwa tika ho tama ko mga a tlane tsa yekin na ta ko e ko te ko re ta nga te ko ma bore to a tsa ma ti ti piro mo sabanga platform ten kim jawo tsa yeko en khe o mega ga mente ko nta
3: Eska.